na ngoririkania dagika na ikumi ndigaru koto kini kireria kiodo gito utuko umuthi kana kiroko kia umuthi star 447 hash dogudoka kuogeria munyaka wako DJ Mark D leta ingine moja star 447 hash

Wongereirwo ũgakindĩrwo hinya maita mana makĩria. Arahũka, canjamũka, kwĩgangara, hũmbũka, o tabarĩra nĩ nyongerere hinya maita mana makĩria. Arahũka na gatonyo wa Bugman thinacara nginya thaa inya. Canjamũka na mũthoni wa Kĩrumba na Chef Gathemba thaa inya nginya thaa inyanya. Kwĩgangara na gabaiya Dennis na Ngoni wa Thoita thaa inyanya nginya thinacara. Hũmbũka na Man Simon na Kata thinacara nginya thaa inya ũtukũ. Kameme kayo ka mũingĩ. Dose ya mwago rĩu nĩ 4 times stronger.

Nĩwongereirwo ũgakindĩrwo hinya maita mana makĩria. Arahũka, canjamũka, kwĩgangara, hũmũka, o tabarĩra nĩnyongerere hinya maita mana makĩria. Arahũka na gatonye wa Mbugua Man thinacara nginya thaa inya. Canjamũka na mũthoni wa Kĩrumba na Chef Gavemba thaa inya nginya thaa inyanya. Kwĩgangara na gabaiya Dennis na Ngoni wa Thũita thaa inyanya nginya thinacara. Hũmũka na Man Simon na Kata thinacara nginya thaa inya ũtukũ. Kamembe kayo kamũingĩ dos ya mwago.